0: ya zemu zidu jala kanchu manchu lakpa chanza amla ge suya li ya lakpa nebu chamo mongu yori ngiba to khala ma se kong li ya lakpa manchu yina ane chokwa xe ya dinde chigiri sungu ri
1: chanza nga zu kum si no lo le ke se khala ma se kong lakpa chu yina ya gu xio zi ba tando ting sa nga zu tep tep shira mintuwe kan zu je gale chi de zhu ha zhong mo wu che shu gu lun bai su da yang zi men ting sa lakpa chu ya shu di chu bi ne le lakpa chu bi da ji pa zi sung gi
0: o le rang ge si ya di lakpa chu bi na ani chu bi she da mo wo ya di zi ba
1: dang zhan shi nam gyu lop sen ge le ke si rang lop de da wo yue bai su da yang zi men ne chi lo li ya zhu ya tu zu me bi na di pe ju da ne ya wo shu
0: che zang che dang ni ge kong le ya la bu zu gui bei ke qi wei ren xin meng gu xie bi ba
1: ji
0: che zang di liang ni ge ren ne yu jie le ya ge ji qi jie yin ji min ji kha la ma se kong le ya la bu zu gui ya ge jun zhen se bu qi ge ji qi du zhi ba
1: ying a
0: ji qi kha la ma se kong la bu zu gui bu yin nam
2: chung tu ne pa me ni ge ngan cuo kha la sa ren du Lakpa chukwa yin nam si tenkwe nangu yu. Kala ma se kong lakpa chukwa be yung chen ni. Tsamri ngan tsu lakwe to, ni zang we ngwe wu tong pi tuk wen yang, teta yin rung ngi bar tu lakwa zang ma chukwa. Kan yin si na, ren chung kang su, ngan tsu tong pi tuk be bu zha ha jang mang we. Cha tong si wo ne, de na, teta ki ki be ngan tsu ti tong tu. Bu zha yi, tam na zo ki to ne, Kali ngan tsu, lakwa tang, lu to tu jarwa qi jing, ke di lakwa mi zang we kala se ci. Bu zhe tang jie di, po we nang tu zho si bie, po wa tang, gyu me ni si, mang ta si, long si bie.
1: Da qi na, kakba qi zhi da din zhe su du zang ba, di zi de kakba da din zhe yu zang, lakwa ma zhu ne ke qi yu ki ma zhi.
0: A zi, din zhe ma da, rang ke tang da, kong ge ring lu yu jie ki, Ji xie di na kuo mu zhong ai, man zui lak bei ga du shi de ne, ke mei bei su ji yu ne le, tuan wei qie ne, bu zhi meng gu yao ren sheng men du ge. Qie zha lak bei bu zhi di, jiak ba ji ri ge jiak ba di gu jie, yang ge li jie, man zui ke na li zui gu yu ji ri. Qie zha ka ri se ne le, yin ji min ji ma se kuo li ya, ni ba du lak bu zang wu qie zhu gu da.
1: Da qie ne nian ha kuo su, shu guo ne, ka la se bi yin ne zhan. yang qi men ne kya pa qi di se bi ne zha chang ma se kong le la ba zhu ri zhi ba
0: da ge zhan zhi da yang yi ne le kya pa qi ri ge ri dun zo le mong gu se bi ne ya su guo ne bu qin bu yo ri si ge
1: da yi ne le ya ge kya pa qi di ma se bi ne ka xi ji gong ge
0: ma xi qie ne nam xi cao wa qi du kya pa qi ri di zhe se bi ne ani xin bu qi duo yi ne le Ka si nye amla ge, nye yin chi kyakpa chiri nye da lop du zimba, konga sunya li ya, kyakpa dambe seri girik dun zo le, mongu sebi ina, sugo ya nebu chimbo yori. Da a yine le nam shi cawa chiwe gab li ya, kyakpa chiri chi ni se na, ya ke ya mari sugi.
1: Che za, yine le kyakpa chiri da,
0: 통제청부딘저 통제 청무지다 돈도 캬바 지리그리 근데 견자 돈보다 세비나 아니 수고네나 쳐요 말고
1: 제자 다 수고네 제 야가 캬바 지리 용지 쓰이 심도 야 저거 나베 수시다 수고네 비나 급격과 저지
0: 최전체 대체 능이 니게 리뉴요 제리야 캬과 치리다 당은 능시 통제 정물이 딘데 몽고 동규 매베 좀젠 깨지 치티게
1: 용아
0: 캬과 담베 세리 몽고 서규 매베 좀체 강인남
2: 대좀체니 캬세 시베니 서동 기리 캬과 제베시 인신 대차동 치외 급수 안조 디와시 톱톱 이나 세리 티리 세차지 포와 창와 제베 인기 포와타 규모 차도 군바체니 포주림 쿰치시 치베 포주니 기차 치베 강인자 중세 년신 녀와타 캬세 기리 세차베 긴키 카난타 포에 제기 이차즈 군바체진 기류 기차셰라 차주부타 포주사 뚜치바 고기수디 추바나와타 추바셰와 세기 당급 미부소기 내 중세기유 Tete ngan tsui ngi bar tu kyak se kiri nyung tsam sa gu.
1: Anle, da chi du tsam ba, kyak ba chi ri, ma shi nam gyu shin bu yu vi ne le, ngan tsu sa ya mang cha bi yi no, ne shi mang gu shi pao ya nying ga duwa.
0: Che zang, da chom rang ge le, se nyi ne che, yin chi nga tsi lan che, shok se di ngi bar tu se na mo do, she shor se da din che, mang gu se na su go ne bu chok tu duwa.
1: Risha.
3: ཁྱི
4: ཁྱི
5: ཐ་ད་ནི་པེ་ཅིང་ཁེ་ཆུ་ཅི་ཇོ་སུམ་དག་དག་རི་བེན་ཅོ་ལུང་ཆིན་ཉེན་ཅིན་ལེ་ཁུང་གི་བེ་གེ་ལུང་ཆིན་ནི་ཐ་ད་བེན་ཅོ་སང་གུ་ཉང་དག་ལེ་ཅེན་ཤུ་གི་བེན་ཅོ་ལུང་ཆིན་ཉེན་ཅིན་ལེ་ཁུང་གི་བེ་གེ་ལུང་ཆིན་ནི་ཐ་ད་བེན་ཅོ་སང་གུ་ཉང་དག་ལེ་ཅེན་ཤུ་གི་
6: ཁྱི ཕྱད མམང གསྲ གསྲས གསྲང
7: གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས
6: གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲ
7: 宁之成员宁之成天真不成全当直播了给用起温吞洗礼当成素起随即千年特别过让就从随兄三军兄弟看起我全年国家不足协别绝天从会母亲三军真正创作天阿巴塔出不错别过上行下面的听题来请听当天习正他三人他你的留言呢最别是你的
6: 让军长邓伟的书记王军正去让邓伟军令委员会刚给总的作家南西习近平给党组广播罗布中丁色接头沿用的党组列队的许梅总队广队局长写卡了让军的只有列队规定那么谁走秀门内习近平给党组广播罗布中打了他的丁色接就是门内牛蛙别那么谁咱们党个出现就别不错去罗队习近平给所信党委党中央去 云林市中委某个城路的西党抗日行组长机构部堂，云林市中委某个城路西党给突然间决定改建抗日行组鬼面的命令，什么事咋不谈，广播咋不，特区咋不接，日本什么对不谈？习近平给党组广播出笔预警。